Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'ashira al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala, pada sore hari ini kita akan melanjutkan bersama ta'lim atau pelajaran mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Arba' yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, yaitu ta'lim via online kepada ikhwah wa akhwatuna di Boven, Papua. Maka pertemuan terakhir kita telah membaca pada pertemuan terakhir Al-Qa'idah Tsaniyah, yaitu kaidah yang kedua. Pada kaidah yang kedua ini, Al-Mu'allif penulis rahimahullah ingin mengungkapkan kepada kita bahwasannya di sana ada syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikun. Syubhat tersebut dalam rangka membela pemikiran mereka bahwasannya para wali al-awliya, orang-orang yang telah meninggal, as-salihun, mereka adalah orang-orang yang saleh, bahwasannya mereka berkata, orang-orang musyrik, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litalabil qurbati wasyafa'ah. Tidaklah kami ini berdoa kepada mereka para wali, orang-orang saleh yang telah meninggal tersebut, yang telah mati. Wa tawajjahna ilaihim, dan tidaklah kami ini menghadapkan wajah-wajah kita kepada mereka, illa litalabil qurbati wasyafa'ah, kecuali dalam rangka agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, dan agar mereka memberikan kepada kita syafa'ah, agar kita mendapatkan syafa'at melalui perantara para wali, orang saleh tersebut yang sudah meninggal. Maka dalam rangka ini Syekh membantah ungkapan mereka, yaitu Syekh membawakan ayat bahwasannya Allah sendiri yang membantah mereka, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Al-ayah yang sudah kita baca bersama. Begitu pula Syekh pada kitab tersebut, kitab Al-Qa'id Al-Arba', juga ingin membantah bahwasannya syafa'ah yang mereka minta, yang mereka mohon kepada
orang-orang saleh, para wali yang sudah meninggal itu adalah syafaat al-manfiyah, adalah meminta syafaat yang ditiadakan, yang tidak boleh dilakukan. Karena syafaat di sana ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Apabila salah satu, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka syafaat tersebut tidak dianggap sebagai syafaat yang syar'iyah, sebagai syafaat yang syar'i. Sehingga harus kita ketahui bersama bahwasannya syafaat ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Maka di sini Syekh rahimahullah akan menyebutkan kepada kita tentang pembagian syafa'ah. Sebelum itu, qala Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, "Wa syafa'atu fiha haqqun wa fiha batilun. Asy-syafa'atu allati hiya haqqun wa sahihatun hiya ma tawaffara fiha syartan." Syafa'at itu ada yang hak, ada yang benar, ada yang syar'i, dan wa fiha batil, ada padanya yang batil. Asy-syafa'atu allati hiya haqqun wa sahiha, adapun syafa'at yang hak dan yang benar, yaitu syafa'at yang terpenuhi padanya dua syarat. Asy-syaratul awwal an takuna bi'idznillah, hendaknya syafa'at tersebut dengan atau atas izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini syarat yang pertama, syafaat tersebut harus atas dasar izin dari Allah azza wa jalla. Sehingga hakikatnya syafaat itu datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga Allah memberikan syafaat tersebut kepada siapapun yang Allah kehendaki, yang Allah izinkan. Yang pernah kita juga baca sebelumnya, yaitu asy-syafa'ah, yaitu at-tawassut lil ghair bi jalbil manfa'ah wa daf'i al-madar. Asy-syafa'ah itu adalah menjadikan orang lain sebagai perantara. Untuk apa menjadikan orang lain sebagai perantara? Li jalbi al-manfa'ah, untuk mendapatkan sebuah manfaat. Wa daf'i al-madar, dan dalam rangka untuk mencegah, menolak mudarat. Ini syafa'ah. Sehingga menjadikan orang lain selain kita, untuk apa menjadikan orang lain tersebut sebagai perantara untuk kita mendapatkan manfaat, dan dalam rangka untuk menolak al-bala, menolak musibah, menolak mudarat yang sesuatu tersebut tidak kita harapkan. Maka syafaat harus terpenuhi padanya dua syarat yang sudah kita baca tadi. Syarat al-awwal an takuna bi'idznillah. Syarat yang pertama, syafaat tersebut harus atas dasar izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, qala wa syartu tsani ay yakuna al-mashfu'u fihi min ahli at-tauhid, ay min usatil muwahhidin. Syarat yang kedua, ay yakuna al-mashfu'u fihi min ahli at-tauhid. Orang yang diberikan syafaat kepadanya harus tergolong dari ahlu at-tauhid. Harus dia adalah orang yang beragama dengan agama Islam, al-Islam as-sahih, Islam yang benar. Ay min usatil muwahhidin, walaupun dia adalah orang yang suka bermaksiat, namun selama kemaksiatan dia tidak mengeluarkan dia dari da'iratil Islam, dari rangkaian keislaman, selama dia tidak keluar dari Islam, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Maka syarat yang kedua ini juga penting. Hendaknya orang yang diberikan syafaat kepadanya harus tergolong dari ahlu tauhid, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, bukan dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah tabaraka ta'ala, bukan juga kepada orang-orang yang sujud ruku takut kepada selain Allah azza wa jalla, bukan orang-orang yang takut kepada jin ketika dia hendak melewati jalan tertentu,
dia harus melakukan ritual-ritual tertentu. Kenapa kok Anda melakukan perbuatan ini, wahai fulan? Ya, karena saya takut

beribadah kepada selain Allah, yaitu orang-orang yang beristighasah, meminta perlindungan, meminta tolong kepada al-kuburiyin, orang-orang yang sudah terkubur, kepada ahlil kubur. Iya dan bila semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua yang banyak sekali kaum muslimin, semoga Allah beri hidayah mereka semua terjatuh dalam hal ini, menjadikan para wali, orang-orang saleh tandingan selain Allah tabaraka wa taala. Qala Syekh rahimahullah, fa in ikhtalla syaratun min asyarataini fasyafa'atu batilatun. Qala ta'ala, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, wala yashfa'una liman irtada. Wahum usatul muwahhidin. Amma al-kuffaru wal-mushrikun fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Fa in ikhtalla syartun, apabila salah satu syarat dari dua syarat yang sudah disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan tersebut hilang salah satunya, fasyafa'atu batilah, maka syafaat itu adalah termasuk syafaat yang batilah, bukan syafaat yang syar'i. Allah mengatakan, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih, siapakah yang dapat memberikan syafaat indahu di sisi Allah tabaraka wa ta'ala illa bi'idznih, kecuali atas dasar izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridai. Wahum usatul muwahhidin, maksud kepada orang-orang yang Allah ridai adalah orang-orang dari kalangan usatil muwahhidin, orang-orang ahli maksiat yang masih mentauhidkan Allah azza wa jalla, yang masih beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena hakikatnya ma'asyira al-ikhwa wal akhwat, syafaat, entah itu syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para malaikah, begitu pula dari kalangan para syuhada wassalihun, memang betul-betul ada syafaat pada hari kiamat kelak. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengimani bahwasannya pada hari kiamat kelak akan ada syafaat. Syafaat melalui para al-anbiya. Nah, di antaranya Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula syafaat dari kalangan para malaikah, dari kalangan as-salihun, orang-orang yang saleh. Mereka atas dasar izin dari Allah bisa memberikan syafaat. Kepada siapa? Kepada ahli maksiat, yang mana ahli maksiat tersebut masih tergolong mereka ketika di dunia al-muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga yang secara asal orang-orang yang hakikatnya mereka masuk dalam an-nar, diadab oleh Allah azza wa jalla, namun bisa jadi karena di sana ada orang-orang yang memberikan syafaat kepada mereka atas dasar izin dari Allah, maka mereka dengan hikmah dari rahmat Allah azza wa jalla, mereka tidak Allah azab di an-nar, namun mereka dimasukkan ke dalam al-jannah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena siapa? Karena syafaat yang Allah berikan melalui para al-anbiya was-salihun wal-malaikah. Nah, sebagaimana nanti apabila seorang anak, dia juga bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, begitu pula orang tua memberikan syafaat kepada anaknya, dan seterusnya. Seorang suami memberikan syafaat kepada istrinya, atas yang mana itu semua tidak keluar dari atas dasar izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Ammal kuffar wal musyrikun fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Adapun orang kuffar dan orang-orang musyrik, sungguh tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Yaitu syarat yang kedua, orang yang diberikan syafaat kepada mereka harus dari kalangan al-muwahhidin. Allah mengatakan, ma lidh-dhalimina min hamim.

Imin wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang zalim, bagi orang-orang kufar. Maksud zalim di sini adalah orang-orang musyrikin. Min hamimin. Mereka tidak memiliki teman pada hari kiamat kelak. Wala syafi'. Tidak pula mereka memiliki orang-orang yang dapat memberikan syafaat kepada mereka, yang yuta, yang ditaati. Tsumma qala syaikh, fa haula sami'u bisyafa'ah wala arafu ma'naha wa rahu yatlubunaha min haula biduni idnillah bal talabuha liman huwa musyrikun billahi la tanfa'uhu syafa'atus syafi'in fa haula yajhaluna ma'na syafa'ah al-haqqah wa syafa'ah al-batilah. Mereka, maksud kata syekh, mereka ini adalah orang-orang yang tidak paham dengan syafa'ah syar'i. Mereka orang kufar diantaranya, atau orang-orang yang terkena syubhat, yang meminta syafa'at kepada orang soleh tanpa mereka paham bahwasannya syafa'at itu harus terpenuhi dua syarat. Ketika mereka mendengar tentang syafa'at, bisyafa'ah, wala arafu ma'naha, namun mereka tidak memahami makna tentang syafaat tersebut, makna yang betul. Warahu yatlubunaha min haula, dan mereka bergegas mencari syafaat tersebut min haula, dari mereka-mereka ini, para wali yang sudah mati ini. Biduni idnillah, yang mana hal itu tidak atas dasar izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sebenarnya syubhat orang-orang yang datang kepada kuburan, wahai bapak, wahai ibu, untuk apa Anda datang ke kuburan wali fulan, kuburan wali fulan, orang yang saleh, kalau memang betul-betul saleh, kalau memang betul-betul wali Allah tabaraka wa ta'ala, anggap wali Allah betulan. Apa tujuan Anda? Apabila kita bertanya kepada mereka, sungguh mereka akan menjawab, kami datang ke sini untuk agar orang soleh ini menyampaikan doa kita kepada Allah, menyampaikan hajah kita kepada Allah. Ini tujuan mereka, sehingga menjadikan orang lain ini, menjadikan orang lain ini, wali ini, soleh, orang soleh ini sebagai perantara. Untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat dalam rangka meminta anak, meminta rezeki, meminta agar urusannya dimudahkan, meminta agar diberikan solusi-solusi dalam kehidupan dunianya. Maka ini semua syafa'ah, bentuk meminta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat dan menolak al-madar. Qala syaikh, bal talabuha liman huwa musyrikun billah. Bahkan sebagian mereka meminta syafaat tersebut kepada orang-orang yang musyrik, kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. La tanfa'uhu syafa'atus syafi'in, yang mana tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Faha'ula yajahaluna ma'na syafa'ah al-haqqah wa syafa'ah al-batilah. Mereka ini adalah orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak tahu tentang makna syafa'ah yang haqqah, yang syar'i, was syafa'ah al-batilah, dan apa itu makna syafa'ah yang batil. Maka di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan, qala syekh, was syafa'atu syafa'atan, syafa'atun manfiyah was syafa'atun musbatah. فالشفاعه المنفيه ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. والشفاعه المثبته هي التي تطلب من الله والشافع mukramun bisyafa'ah wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idhn kama qala ta'ala man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi.

Berkata Syekh, dan syafa'ah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, syafa'atun manfiyah, syafa'at yang ditiadakan, yang hakikatnya tidak ada. Kenapa? Karena tidak terpenuhi padanya dua syarat, manfiyah, ternafikan. Wasyafa'atun musbatah, dan yang kedua adalah syafa'at yang benar adanya, yang ditetapkan oleh syariat. Adapun syafa'at al-manfiyah, yaitu syafa'at yang diminta kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, fima la yaqadiru alaihi illallah, pada hal-hal, pada sesuatu yang tidak mampu memberikannya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti tadi, seorang yang datang kepada kuburan, dia meminta agar dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dimudahkan segala urusannya, meminta rezeki, meminta anak dan seterusnya. Hal-hal ini tidak ada yang dapat memberikannya kecuali Allah Rabbul Alamin Jalla wa Ala. Sehingga dia datang ke sana dalam rangka meminta kepada wali, kepada orang saleh tersebut, agar menyampaikan doanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang demikian adalah syafa'ah al-manfiyah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, anfiku mimma razaqanakum, hendaknya kalian menginfakkan, mimma razaqanakum, rezeki, di antara rezeki yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya yawm, sebelum datang sebuah hari, la bay'un fihi wa la khullah, yang tidak ada pada hari itu jual beli, wala khullah, tidak pula ada pada hari itu perkawanan, pertemanan, wala syafa'ah, tidak pula syafa'ah. Maksudnya tidak ada syafa'at di situ adalah syafa'at al-manfiyah, tidak ada syafa'at yang tanpa atas dasar izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang zalim dan orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka di sini hasungan dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita menginfakkan, bersedekah dari harta yang Allah berikan kepada kita sebelum nanti datang sebuah hari, yaitu yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul jaza. Pada hari tersebut tidak ada lagi perniagaan, jual beli, tidak ada perkawanan, pertemanan, tidak pula ada syafaat. Ini makna syafa'ah al-manfiyah, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah, yang tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun syafa'atul musbatah, hiya allati tutlabu minallah, yaitu syafa'at yang diminta hanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wasyafi' mukramun bisyafa'ah, orang yang memberikan syafa'at adalah orang yang dimuliakan dengan syafa'at tersebut, sehingga dia orang yang mulia. Kenapa kok mulia? Karena Allah memberikan izin kepada dia untuk bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'dal idzni. Dan orang yang diberikan syafaat kepadanya adalah orang yang Allah ridai perkataan dan amalannya, yaitu maksudnya yang Allah ridai adalah dia tergolong al-muwahhidin, orang-orang yang menyembah Allah semata di dunia. Tergolong orang-orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ba'dal izin, namun harus setelah, atas dasar izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih, maka siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala illa bi'idnih, kecuali atas dasar izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, "Asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyudun, laysat mutlaqatan." Syafaat itu ada syarat-syarat dan ada pengikat-pengikatnya. "Laysat mutlaqah," dan dia bukan secara mutlak demikian. Sehingga harus dipahami, dipelajari tentang syarat-syarat syafa'ah. Karena apabila
Kata Syekh, sebelumnya apabila hilang satu syarat, maka syafaat tersebut tidak sah, tidak teranggap sebagai syafaat yang syar'i. Qala fasyafa'atu syafa'atan. Syafa'ah nafaha Allah jalla wa ala wa hiya syafa'atu bighairi idznihi. Syafaat ada dua. Syekh mengulang lagi dalam rangka agar kita betul-betul paham tentang makna syafa'ah. Yaitu yang pertama adalah syafaat yang Allah tabaraka wa ta'ala nafikan, yaitu syafaat yang diminta bukan atas dasar izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tidak memberikan izin untuk fulan memberikan syafaat. Fala yashfa'u ahadun indallahi illa biiznih. Maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah illa biiznih, kecuali atas dasar izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Apa dalilnya yang tadi sudah dibawakan oleh Syekh, man dalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Sehingga ketika kita berdialog untuk orang-orang yang menyembah pada kuburan tersebut kembali kepada agama yang benar, kepada Islam yang benar, maka kita katakan kepada mereka, apakah orang saleh ini Allah berikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada Anda, wahai fulan, wahai fulan? Apakah Allah sudah memberikan izin kepada wali fulan ini untuk memberikan syafaat kepadamu? Sungguh dia tidak akan bisa menjawab, karena dia tidak tahu apakah Allah memberikan izin kepada wali fulan tersebut ataukah tidak. Sehingga apabila ini tidak terpenuhi, Allah tidak memberikan izin kepada fulan, kepada wali fulan tersebut, maka syafaat tersebut adalah syafaat yang ternafikan. Kemudian Syekh menyebutkan, wa afdalul khalqi wa khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yashfa'a li ahli al-mawqif yawm al-qiyamah yakhirru sajidan baina yaday rabbih wa yad'uhu wa yahmaduhu wa yusni alayhi wa la yazalu sajidan hatta yuqalu lahu irfa' ra'sak wa qul tusma washfa' tushfa' fala yashfa'u illa ba'dal idni. Makhluk termulia dan penutup para nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti beliau apabila ingin memberikan syafaat kepada ahli al-mauqif, kepada orang-orang yang sedang dihisab oleh Allah tabaraka taala, al-mauqif tempat yang Allah siapkan bagi manusia, di tempat itulah Allah menghisab mereka. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari itu tudna syamsu yaumal qiyamati qadra mil. Pada hari itu matahari betul-betul dekat, sangat dekat, sampai dikatakan oleh Rasulullah qadra mil, saking dekatnya sampai sejarak 1 mil. 1 mil ada yang mengatakan mil dengan hitungan orang zaman sekarang berapa kilometer tersebut, ada yang mengatakan mil yaitu seperti celak ujung yang digunakan oleh manusia, yaitu celak untuk celak mata, sehingga sangat-sangat dekat matahari pada hari itu. Sehingga pada hari itu manusia merasakan kesusahan yang sangat-sangat susah, sehingga mereka mencari orang-orang yang dapat memberikan syafaat kepada mereka agar Allah Azza wa Jalla meringankan beban mereka. Sehingga mereka datang dalam hadis tersebut yang dibawakan oleh Syekh adalah hadis yang singkat, yang ringkas. Adapun secara hakikat hadis tersebut adalah hadis yang panjang. Kemudian manusia datang kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, atau sebelumnya kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam untuk memberikan syafaat. Namun Nabiullah Adam tidak bisa menjawab bahwasannya beliau dapat memberikan syafaat. Kemudian datang kepada Nabiullah Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa, semuanya tidak bisa memberikan syafaat karena mereka merasa pernah
berbuat dosa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga manusia ini berbondong-bondong datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di saat itulah Nabiullah Muhammad datang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka memohon syafaat. Yakhirru sajidan, apa yang beliau lakukan ketika meminta syafaat kepada Allah? Yakhirru sajidan, beliau sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yad'uhu, berdoa kepada Allah. Wa yahmaduhu, memuji Allah dan menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ini nanti pada kiamat kelak Nabi kita Muhammad akan memohon syafaat kepada seluruh manusia. Tentu orang-orang yang diberikan syafaat kepada mereka adalah dari kalangan al-muwahidun, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang-orang musyrik tidak akan pernah mendapatkan syafaat sedikit pun. Wala yazalu sajidan, dan beliau senantiasa terus sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Hatta yuqalu lahu, sampai Allah berkata kepada beliau, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wa qul tusma, katakanlah, mintalah apa yang kau minta. Tusma, sungguh engkau akan didengar permintaannya. Washfa' tushaffa, dan mintalah syafaat, sungguh engkau akan diberikan syafaat. Qala syaikh, fala yashfa'u illa ba'dal idhn. Maka beliau alaihi salatu wasalam, Nabi kita Muhammad, tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Jalla wa'ala. Illa ba'dal idhn. Beliau alaihi salatu wasalam, Nabi Muhammad, tidak bisa memberikan syafaat kecuali telah mendapatkan izin dari Allah Jalla wa'ala. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna, tidak bisa kena syafaat kecuali setelah izin Allah, kecuali setelah Allah memizinkan beliau untuk bisa memberikan syafaat. Apalagi orang-orang yang di bawah beliau, apalagi orang yang dianggap saleh, yang dianggap saleh. Nah, sehingga di hadis jelas betul-betul kita tahu bahwasanya tidak ada orang pun yang dapat memberikan syafaat, dapat sebagai antara bisa kan bisa memberikan faedah kepada orang lain dan menolak al-mar, menolak mudar, kecuali atas dari izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala syekh, wa syatul musbah, adapun syat al-mudata iyalati takun litaw fal musyriku la ta'uhu syafa'ah. Adapun syat al-mudata iaitu syafa'at yang dibukan untuk tauhid. Adapun musyrik, tidak bermanfaat bagi mereka syafa'at sedikit. Wadi yuqaddimu al-qarabin lil-kubur wal-nudur lil-kubur, ada musyrik la ta'uhu syafa'ah. Adapun orang musyrik, wadi, dan seorang yang memperbahkan al-qarabin, berbagai sesembahan bagi al-qarabin, bisa diakan sesaji berbagai sesembahan lil-kubur, bagi kuburan-kuburan, orang-orang memperbahkan pada kuburan tertentu, memberikan sesuatu yang mereka anggap, kalau memberikan sesuatu tersebut, mereka akan lebih mendapatkan syafaat, akan lebih dikabulkan hajah-hajahnya. Keyakinan demikian, ketika mereka memberikan sesuatu dari harta mereka dengan nominal tertentu, sungguh apa yang mereka berikan tersebut akan memberikan manfaat kepada mereka. Nuzur lil kubur, atau mereka bernadar bagi kuburan, atau mereka menyembelih di kuburan dalam angka dengan keyakinan bahwasanya apabila mereka menyembelih di samping kuburan tersebut, Allah lebih menerima, atau Allah akan dengan perantara lifluan ini akan memberikan syafaat kepada mereka. Semua tergolong perbuatan tidak ada lil punya. Had musyrik la tafa'uhu, maka tasyai, sungguh ini orang yang musyrik, sungguh ini adalah perbuatan yang akan mengeluarkan punya kepada kufuran, kepada kesyirikan. La tanfa'uhu syafa'ah, yang tidak bermanfaat bagi dia saat dikit pun. Wala syai wa la

الأول الشفاعة المنفية هي التي تدعو بغير الله أو قبول المشركين. Dan kata Syekh Hasan Antakuman pembahasan ini tentang ini bahwa syafaat al-manfiyah itu syafaat yang diminta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala atau tutlabu li musyrik, atau syafaat tersebut diminta pada seorang bersyirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah syafaat manfiyah yang dinafikan, yang tidak terap dalam syariat kita, dalam syariat Islam, sehingga harus jauhi. Pun asyafaat musbat ialladhi takunu biiznillah walahli tauhid. Adapun syafaat yang benar adanya, yang syar'i, asy-syar'iyah, yaitu syafaat yang harus dasar izin dari Allah Taala, harus atas izin Allah Taala, sebagaimana yang akan bukan oleh Nabi Muhammad pada hari kiamat. Beliau memberikan syafaat kecuali berdoa, meminta terus, minta terus kepada Allah sampai berkata kepada beliau irfasak, dan Allah memberikan izin kepada beliau untuk bisa karena syafaat pada manusia. Dan syafaat musah harus walilit tauhid, harus diperuntukkan untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cuman bahasan tentang syafaat sangat penting kita ketahui, yang banyak sekali dari kalangan kaum muslimin mereka jahil tentangnya, yang itu adalah muncul disebabkan karena meremehkan agama Islam, sehingga mereka mempelajari agama Islam dengan sebenarnya, sehingga tanpa mereka sadari mereka terjatuh dalam kesyirikan ia danda. Semoga Allah Tabaraka lindungi kita dari segala pensyirikan furan akan mengeluarkan pelaknya dari keislaman. Mungkin itu yang bisa kita kaji bersama pada pertemuan ini. Insyaallah kita akan pada pertemuan datang bidah ilahuna wa sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waqad madha ma'na pada pelajaran yang lalu pembahasan tentang hukum as-sa'yu, bahasanya di sana jumhur ulama menyatakan bahwa as-sa'yu ruknun min arkani al-umrah wal-hajj, salah satu rukun dari ibadah umrah dan haji. Al-qawlu tsani, di sana ada pendapat kedua yang menyatakan bahwa as-sa'yu wajib, yakni min wajibat al-hajj wal umrah, merupakan wajib hukumnya, yakni salah satu kewajiban-kewajiban dalam haji dan umrah. Artinya apabila ditinggalkan maka yujbar bidam, bisa ditebus dengan dam. Wa hadza qaul Abi Hanifah, ini adalah pendapat Abu Hanifah. Adapun atas pendapat jumhur yang menyatakan rukun, maka arus la yatimul hajj wal umrah illa bihi, haji dan umrah tidak akan terwujud kecuali dengannya, dan la yujbar bidam, tidak bisa diganti dengan dam. Wa hunaka qaulun thalis wa hadza ad'afuha, pendapat yang paling lemah, yaitu menyatakan bahwa as-sa'yu sunnah, tidak wajib. Sa'yu adalah sunnah, tidak wajib. Dan telah lalu pembahasan kita bahwa al-qawlul awwal huwa rajih, pendapat pertama itulah pendapat yang rajih. Wa dalil ala dhalik al-ayah, dalil yang menunjukkan bahwa sa'yu adalah rukun adalah ayat inna safa wal marwata min sya'airillah, sunya safa dan marwa adalah termasuk syiar-syiar Allah, yaitu ketika safa dan marwa dijadikan sebagai syiar-syiar Allah azza wa jal. Karena ditegaskan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah, bab wujub as-safa wal marwa wa ju'ila min sya'airillah, bab wajibnya Safa dan Marwa dan itu dijadikan sebagai syiar-syiar Allah. Naam. Ini dalil pertama bahwasanya dari mana itu adalah rukun, amrun hatmun la budda minhu, adalah karena Allah Ta'ala menjadikannya sebagai syiar-syiarnya. Yang kedua adalah karena Nabi SAW melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwa sebagaimana hadis-hadis yang sangat banyak tentang hal ini, dan itu fi maqam bayan al-ayah, ya, di sebagai penjelasan terhadap ayat tersebut, penjelasan terhadap ayat tersebut. Nah, yang menunjukkan bahwa perbuatan Nabi adalah sebagai bayan atas perintah Allah Ta'ala, atau itu ayat tersebut inna safa wal marwa min sya'airillah, adalah dua perkara. Yang pertama, sebab nuzulil ayah, sebab turunnya ayat, bahwasanya ayat ini turun menjawab pertanyaan tentang Safa, sa'i antara Safa dan Marwa. Ya, sebab turunnya ayat ini adalah menjawab pertanyaan keraguan sebagian sahabat tentang hukum sa'i antara Safa dan Marwa, yaitu mereka merasa bersalah tatkala mereka melakukan sa'i antara Safa dan Marwa. Karena di masa jahiliyah

mereka melakukannya di mana di Safa dan Marwah itu tu'bad as-sanam, diibadai berhala. Maka para sahabat merasa bersalah ketika melakukan sa'i tersebut. Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini menjawab keraguan mereka atau perasaan bersalah pada mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas safa wal marwata min sya'airillah. Nah, sesungguhnya Safa dan Marwa adalah termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Maksudnya apa? Bahwa tidak bersalah, yakni tidak berdosa. Perbuatan kalian benar. Perbuatan kalian melakukan tawak, saf, sa'i antara Safa dan Marwa itu adalah benar. Naam. Dan satu nas yang menjawab sebuah pertanyaan, suatu nas yang menjawab suatu pertanyaan, maka la mafhum mukhalafah. Tidak ada mafhum mukhalafahnya. Tidak ada mafhum mukhalafahnya. Maksudnya apa? Tidak difahami sebaliknya. Kan jawabannya menjawab keraguan. Para sahabat, sebagian sahabat merasa bersalah ketika tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah. Maka turun ayat ini menegaskan bahwa itu min sya'airillah. Ya. Maka terjawab keraguan sahabat ini bahwa itu tidak salah, bahkan itu benar, bahkan itu termasuk syiar-syiar Allah. Nah, dan tidak difahami sebaliknya, berarti kalau tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah itu boleh, ya, tidak berdosa, maka enggak sa'i juga enggak mengapa. Enggak sa'i juga tidak mengapa. Maka tidak demikian. Itu namanya mafhum mukhalafah. Maka jawabannya tidak demikian. Cukup yang pertama saja, yaitu menjawab pertanyaan bahwa keraguan mereka merasa bersalah, dijawab di ayat ini min sya'airillah. Itu adalah termasuk syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian yang menunjukkan bahwa perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam merupakan bayan terhadap ayat adalah ketika Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah, beliau mengatakan abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya. Sehingga perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam fi maqam al-bayan, fi maqamil bayan terhadap ayat ini. Bahkan ini riwayat Muslim, abda'u bima bada Allahu bih. Pada riwayat Nasa'i, dengan perintah ibda'u bima bada Allahu bih, mulailah dari mana Allah memulai, dengan apa yang Allah memulainya. Yang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tentang sebab turun ayat, ya, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan jawaban atas suatu pertanyaan tadi adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Urwah rahimahullah, keponakan beliau, bertanya, sa'altu Aisyah faqultu laha, aku bertanya kepada Aisyah, maka aku tanyakan kepada beliau, ara'aiti qaulallahi ta'ala innas safa wal marwata min sya'airillah haman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi
ayat tawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwa itu termasuk syiar-syiar Allah. Barang siapa yang berhaji di Baitullah atau berumrah, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, tidak berdosa atasnya untuk tawaf antara keduanya. Ya. Maka kata Urwah, demi Allah, bukankah ayat ini menunjukkan ma ala ahadin junah? Berarti tidak ada dosa pada seseorang alla yatufa bis-safa wal marwa. Untuk tidak tawaf antara Safa dan Marwa, yakni tidak sa'i antara Safa dan Marwa. Ya, berarti ayat ini menunjukkan apa? Fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Kata Urwah, demi Allah, tidaklah atas seseorang junah, dosa, untuk tidak tawaf antara Safa dan Marwa. Qalat, maka dijawab oleh Aisyah, bi sama qulta ya bna akhi, sungguh jelek apa yang kamu katakan wahai keponakanku. Inna hadhihi law kanat kama awwaltaha alaihi kanat la junaha alaihi alla yattawafa bihima. Karena ayat ini apabila seperti yang kamu takwilkan, kamu tafsirkan, kamu fahami, berarti menjadi apa? Tidak berdosa orang yang enggak sa'i, orang yang enggak tawaf padanya. Walakinnaha anzalat fil ansar. Namun ayat itu turun kepada kaum Ansar. Kanu qabla ayyaslamu yuhilluna limanati taghiyah allati kanu ya'budunaha indal musyallal. Ayat ini turun kepada kaum Ansar yang dulu mereka sebelum berislam berihlal dari manat. Ini salah satu penyimpangan-penyimpangan kaum musyrikin. Ya, miqatnya diganti. Miqatnya Ahlul Madinah mestinya dari mana? Dzul Hulaifah. Ini enggak, mereka Ansar yang merupakan Ahlul Madinah, miqat dari berhalanya manat yang terletak di Musyallal. Itu antara Mekah dan Madinah. Nah. Yam fakana man ahalla yataharraj an yatawafa bis-Safa wal Marwa. Nah, dulu kaum Ansar ketika berihlal dari situ, mereka merasa berdosa untuk tawaf antara Safa dan Marwa. Nah, falamma aslamu sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Ketika mereka sudah berislam, mereka bertanya kepada Rasulullah dari perbuatannya itu. Nah, qalu ya Rasulullah inna kunna nataharraj an natawafa baina Safa wal Marwa. Wahai Rasulullah, kami dulu enggak mau tawaf di Safa dan Marwa. Enggak mau sa'i antara Safa dan Marwa. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah firman Allah Ta'ala, innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya, sesungguhnya Safa dan Marwa termasuk syiar-syiar Allah. Qalat Aisyah, maka Aisyah pun mengatakan, waqad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawafa bainahuma. Maka Rasulullah telah mensunnahkan tawaf antara keduanya. Ya, ini tawaf antara keduanya, maksudnya sa'i antara Safa dan Marwa. Falaisa li ahadin ayyatruka tawafa bainahuma. Maka enggak boleh seseorang untuk meninggalkan tawaf, enggak boleh.
Ya, perhatikan. Sehingga tidak boleh. Falaisa bilfa. Setelah beliau Aisyah mengatakan waqad sanna, Rasulullah telah mensunnahkan ya, tawaf antara keduanya, sa'i antara keduanya, sehingga tidak boleh falaisa li ahadin an yatruka tawaf bainahuma. Tidak boleh seorang pun untuk meninggalkan sa'i antara keduanya. Ini penegasan Aisyah. Dia katakan apa? Waqad sanna, Rasulullah mensunnahkan. Mensunnahkan di sini bukan sunnah maknanya mustahab, tidak. Sebagai nanti akan ditanbih oleh Ibnu Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa sunnah di sini ini faradahu bisunnatih. Maksudnya adalah beliau mewajibkan berdasarkan sunnahnya. Jadi bukan sunnah maksudnya mustahab lah. Tapi Nabi telah mewajibkan bisunnatih, berdasarkan sunnahnya. Yaitu berdasarkan sunnahnya dengan makna fa'alaikum bisunnatin. Ya. Kemudian kata Urwah, summa akhbartu Abu Bakar bin Abdurrahman. Aku beritakan kepada Abu Bakar bin Abdurrahman. Faqala inna hadha la ilmu. Jadi bukan sunnah maksudnya mustahab lah. Tapi Nabi telah mewajibkan bisunnatih, berdasarkan sunnahnya. Yaitu berdasarkan sunnahnya dengan makna fa'alaikum bisunnatin. Ya. Kemudian kata Urwah, summa akhbartu Abu Bakar bin Abdurrahman. Aku beritakan kepada Abu Bakar bin Abdurrahman. Faqala inna hadha la'ilmun ma kuntu sami'tuhu. Salah seorang fuqaha Madinah kala itu, ketika diberitakan penjelasan dari Aisyah ini, Urwah memberitakan kepada Abu Bakar bin Abdurrahman. Faqala, maka kata beliau, inna hadha la'ilmun, sungguh ini suatu ilmu, ma kuntu sami'tuhu, aku belum pernah mendengarnya sebelum ini. Ya. Walaqad sami'tu rijalan min ahli al-ilm yadhkurun anna an-nas illa man dhakarat Aisyah mimman kana yahillu bimana kanu yatufun kulluhum bis-Safa wal Marwa. Falamma dhakara Allah ta'ala at-tawaf bil bait wa lam yadhkur as-Safa wal Marwa fil Qur'an, qalu ya Rasulullah kunna natufu bis-Safa wal Marwa wa inna Allah anzala at-tawaf bil bait fa lam yadhkur as-Safa, fa hal alaina min harajin an nutawwifa bis-Safa wal Marwa, fa anzala Allah insana as-Safa wal Marwa min sya'airillah. Naam. Kata Abu Bakar bin Abdurrahman, sungguh ini merupakan ilmu yang baru aku dengar, aku belum pernah mendengarnya ini. Ya. Artinya apa? Beliau mengakui, menerima ilmu yang disampaikan oleh Aisyah, dan Aisyah mu'tabar kaulnya dalam fikih. Nah, dan dalam periwayatan ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau afqah nisa'il alamin. Beliau adalah wanita yang paling faqih di alam ini. Lalu kata beliau, aku mendengar, yang aku dengar tentang ayat ini bahwa sejumlah ahlul ilm menyebutkan bahwa manusia, yakni manusia di zaman Nabi, kecuali yang disebut oleh Aisyah. Itu siapa yang disebut oleh Aisyah? Kaum Ansar. Kaum Ansar. Yang mereka tidak, yang mereka ber apa, tidak mau tawaf, meninggalkan tawaf. Kemudian bahwa sejumlah manusia juga di zaman itu, kanu yatufun, mereka dulu bertawaf bis-Safa wal Marwa, tawaf di Safa dan Marwa juga. Falamma dzakarallahu ta'ala tawaf bil bait, ketika Allah sebutkan tawaf di Ka'bah yang tujuh putaran itu,
Walam yadhkur as-Safa wal Marwa fil Qur'an.

Namun ketika Allah turunkan tentang tawaf di bait di Ka'bah, Allah tidak menyebut tentang sa'i antara Safa dan Marwah dalam Al-Qur'an. Qalu, maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kunna natuf bis Safa wal Marwah." Kami dulu tawaf di Safa dan Marwah. Ya. Kemudian Allah turunkan tentang tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, namun tidak menyebut tawaf antara Safa dan Marwah. Fahal alaina min haraj? Apakah kami salah? Ya. Ketika kami tawaf antara Safa dan Marwah, lalu Allah turunkan ayat ini. Allah turunkan juga ayat ini. Maka kata Abu Bakar, qala Abu Bakar, fa asma' hadhihi al-aya nazalat fil fariqain. Sehingga ayat ini turun pada dua kelompok. Naam. Kilaihima fil ladina kanu yataharrajun ayat tawafu fil jahiliyah bis Safa wal Marwa. Yaitu siapa? Yang pertama, yang mereka merasa bersalah tawaf di masa jahiliyah, ya, di Safa dan Marwah. Ya, ini mereka ketika itu merasa bersalah tawafnya di jahiliyah itu. Ya, ini kaum Ansar. Walladzina yatawafun thumma taharraju ayyatawafu bihima fil Islam. Dan kelompok kedua adalah mereka dulunya tawaf, namun ketika Islam mereka merasa bersalah. Loh, kenapa merasa bersalah? Kenapa Allah enggak nurunkan tentang ayat min ajli annallaha amara bitawaf bil bait wa lam yadhkur as-safa? Karena dalam Al-Qur'an Allah turunkan tentang tawaf di Ka'bah, namun enggak nyebut Safa wal Marwah. Ya. Hatta dzakara dzalika ba'da ma dzakara tawaf bil bait, hingga akhirnya Allah turunkan tawaf antara keduanya setelah Allah turun sebutkan tentang tawaf di Ka'bah. Demikian sehingga turun pada dua kelompok, dua jenis manusia, yang satu

ketika di jahiliyah tidak mau tawaf, ya, yaitu kaum Ansar. Nah, sehingga merasa salah ketika tidak mau tawaf, karena di jahiliyah memang tidak pernah tawaf. Ketika Islam, ya apa ini? Mau tawaf apa enggak ini? Mau sa'i apa enggak? Maksudnya gitu. Ya. Dan kelompok kedua, mereka tawaf, tapi ketika Islam atau dalam Islam Allah hanya nyebut apa? Tawaf di Ka'bah. Kok tidak menyebut tawaf di Safa dan Marwah? Sehingga mereka merasa bersalah ini. Jangan-jangan kami salah ini. Maka mereka tanya, maka turun ayat ini. Hamdum ya ikhwan, dua kelompok ini. Nah, ini sebab turun ayat. Sehingga tadi Aisyah mengatakan apa? Bahwa ayat ini tidak bisa difahami bahwa berarti boleh enggak tawaf. Karena enggak berdosa. Enggak berdosa tawaf antara keduanya. Berarti boleh juga enggak bertawaf. Itu. Maka ini di bantah oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan beliau mengatakan apa tadi? Faqad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawaf bainahuma. Ya, Rasulullah telah mensunnahkan tawaf antara keduanya. Dan tidak boleh atas seseorang untuk meninggalkan tawaf, meninggalkan sa'i antara tawaf antara Safa dan Marwah. Ini riwayat yang muttafaqun alaih. Dalam lafaz Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan dalam hadis ini, "Ma atammallahu hajjam ri'in wala umratahu lam yatuf baina Safa wal Marwa." Allah tidak menjadikan sempurna atau tidak menjadikan terwujud hajinya seseorang dan umrahnya, haji seseorang dan umrah seseorang yang tidak tawaf antara Safa dan Marwah. Ya, antara Safa dan Marwah. Nah, paham lafadznya ya ikhwan? Lafadz Aisyah bagaimana tadi? Yang terakhir yang ada di Bukhari, ma atammallahu, Allah tidak mewujudkan hajjam ri'im wala umratahu, haji seseorang ataupun umrah seseorang, lam yatuf baina Safa wal Marwa, yang dia tidak tawaf antara Safa dan Marwa. Diterangkan oleh Al-Allamah Syinqiti rahimahullah, maka di antara dalil pendapat yang menyatakan bahwa sa'i merupakan rukun, hadis Aisyah ini. Hadis ini kata beliau sharih, sangat jelas. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sannat tawaf baina As-Safa wal Marwa. Beliau mensunnahkan tawaf antara Safa dan Marwa. Dan Aisyah telah menjawab pada hadis ini pihak yang memahami bimafhum al-mukhalafah, bahwa ayat ini fala junaha alaihi ayat tawaf bihima, ini berarti tawaf enggak wajib, yakni sa'i enggak wajib. Maka ini dijawab oleh Aisyah bahwa tidak demikian. Karena ayat ini untuk menjawab persangkaan orang yang mengira bahwa mereka enggak boleh tawaf di sa'i atau sa'i antara Safa dan Marwah. Maka ayat ini membantu turun untuk

untuk menjawab prasangka mereka yang merasa bersalah di ketika tawaf antara, ketika bersa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian beliau menyebutkan tanbih. Qaulu Aisyah, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawaf baina Safa wal Marwah. Ya, bahwa Ibnu Hajar rahimahullah memberikan tanbih tentang makna ini. Makna sanna ay faradahu bis sunnah. Beliau mewajibkan berdasarkan sunnahnya. Walaisa muraduha nafya fardiyatihi. Bukan maksudnya menafikan itu satu yang wajib. Yang menguatkan hal ini, wa yu'ayyidu qauluha lam yutimmallahu hajja ahadikum wala umratahu ma lam yatuf bainahuma. Allah tidak akan menjadikan terwujud haji seseorang dan umrahnya kalau dia belum sa'i antara tawaf Safa dan Marwah. Ya. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fi hadilalah al-wadihah. Ini terdapat penunjukan yang sangat jelas. Ala anna sa'ya baina Safa wal Marwa ruknun la budda minhu. Adalah sa'i antara Safa dan Marwa adalah rukun yang tidak bisa tidak. Tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Berdasarkan lafaz-lafaz tadi. Aisyah mengatakan, ma atamallahu hajjamri'in wala umratahu lam yatuf baina Safa wal Marwa. Ya. Kemudian mungkin ada yang menjawab, nah ini kan semuanya qaul Aisyah. Ya, ini kan semuanya qaul Aisyah. Berarti apa? Ada mauquf 'alaiha. Sesuatu yang mauquf 'alaiha. Dan ini mahal ijtihad. Mahal ijtihad sehingga kita anggap itu qaulnya Aisyah. Sehingga apa, bisa ada ijtihad lain dari sahabat yang lain. Nah, maka ini juga yang ditanbih oleh Al-Allamah Asy-Syinqiti rahimahullah. Kata beliau, bal huwa marfu. Ini marfu, kata beliau. Bukan mauquf lahu hukmu rafa, bukan. Ini marfu. Nah, kenapa beliau menyatakan marfu? Nah, beberapa alasan. Yang pertama, lafaz inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sanna at-tawaf bainahuma. Waqad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawaf bainahuma. Yang kedua, beliau setelah menyebutkan itu, beliau lanjutkan dengan mengatakan falaisa li ahadin, maka tidak boleh bagi seseorang ayatruka tawaf bainahuma, meninggalkan sa'i antara keduanya. Dengan apa? Dengan penghubung harful fa. Warattaba ala dzalika bil fa. Yang ketiga, jazmuha, penegasan beliau, bi annaha la yatimmu hajjun wala umrah illa bidzalik, bahwa haji dan umrah tidak terlaksana kecuali dengan itu. Nah, ini semua kata Al-Allamah Syanqiti rahimahullah, dalilun wadih, dalil yang sangat jelas, ala annaha innama akhadat dzalika mimma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la bi ra'yin minha kama tara. Ini adalah dalil yang sangat jelas
bahwa Aisyah itu mengambil dari Rasul ini semua. Mengambil dari Rasul bukan bira'yiha, bukan berdasarkan ra'yu atau ijtihad beliau atau kesimpulan beliau, tidak. Tapi ini beliau ambil langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama tara, sebagaimana engkau lihat. Nah. Ya, jadi berdasarkan tiga lafaz dalam riwayat Aisyah ini, dalam ucapan Aisyah ini. Yang pertama apa tadi? Qad sannat wa qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawaf bainahuma. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa sanna di sini bukan sunnah, maksudnya mustahab lah, lakin faradahu bi sunnatih. Ini yang pertama. Kemudian beliau iringi dengan kalimat berikutnya dengan penghubung fa. Falaisa li ahadin. Ini. Beliau menjelaskan maksud sanna di sini. Beliau menjelaskan maksud sanna di sini, falaisa, sehingga karena Rasul sudah mensunnahkan maka tidak boleh. Sehingga ini apa terkait? Falaisa, sehingga ini penegasan maksud sanna. Kemudian apa? Beliau mengatakan la yutim, tidak sempurna, yakni tidak terwujud haji seseorang dan umrohnya kecuali dengan itu. Ya, ini semua menunjukkan bahwa Aisyah memang mengambil dari Nabi, bukan ijtihadnya dia, bukan ijtihad beliau. Sehingga ini riwayat dari Aisyah dari Nabi, begitu. Riwayat Aisyah dari Nabi, itu semua riwayatnya Aisyah dari Nabi, bukan istimbat, kesimpulan atau ijtihad beliau. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini sekaligus menjawab istidlal pihak yang menyatakan itu adalah sunnah, karena mereka berdalil dengan bagian ayat yang berikutnya, fala junaha alaihi ayat tawwafa bihima, tidak berdosa atasnya dari tidak untuk bertawaf antara keduanya, sehingga enggak berdosa. Enggak berdosa kalau dia tawaf, kalau dia sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa ini cukup di sini saja, karena ini maqamnya maqam jawab anis su'al. Yang mereka tadi merasa apa? Merasa bersalah atas perbuatannya yang lalu. Sa'i antara Safa dan Marwah dijawab oleh Allah Ta'ala, min sya'airillah, dan tidak berdosa dia tawaf yang dulu itu. Cukup sampai di sini. Jangan difahami sebaliknya. Sebenarnya berarti apa? Kalau enggak berdosa tawaf sa'i, berarti apa? Enggak berdosa juga enggak sa'i. Tidak demikian. Ini namanya mafhum mukhalafah. Ini namanya mafhum mukhalafah. Tidak demikian. Suatu ayat yang turun menjawab satu pertanyaan, maka la mafhuma lahu, tidak ada mafhum. Yani enggak ada mafhum mukhalafah, yang ada hanya mantuk, cukup pada jawaban atas itu saja. Maka dhahara min huna bahwa al-qaulur rajih huwa qaulul jumhur, yaitu sa'i adalah rukun. Ya, rukun untuk umrah dan haji.

Nah, ini ada pertanyaan. Kakek Ana pernah berhaji dengan haji tamattu. Kemudian di saat beliau telah bertahallul umroh dan ada jeda waktu yang cukup panjang antara umroh dan haji, Amir Haji waktu itu memerintahkan jamaahnya untuk melakukan badal umroh bagi siapa saja yang telah meninggal dari keluarga jamaah. Pertanyaannya, apakah benar ada syariat badal umroh bagi yang telah meninggal? Naam, ada, asalkan memenuhi syaratnya. Asalkan memenuhi syaratnya. Yang pertama, yang dibadalkan itu memang punya kemampuan secara harta, yang gak mampu fisiknya. Imam sudah meninggal, ada harta tapi dia meninggal lebih dulu, atau memang gak mampu secara fisik, sakit, sehingga uangnya tadi itu gak bisa dipakai karena dia fisiknya gak mampu. Satu. Yang kedua, syaratnya adalah orangnya, orang itu sendiri sudah berumroh dengan umroh yang wajib. Itu. Kalau syarat, dua syarat ini terpenuhi, maka boleh. Tapi yang perlu diingat juga adalah berumroh berulang ya, di musim haji. Satu orang sudah dia berumroh kemudian mengulang umroh lagi, entah dengan umroh sunnah ya, ataupun naam berumroh badal seperti ini, khususnya di musim haji, itu tidak dianjurkan. Kenapa? Kondisi padat. Kondisi padat. Naam. Yang kalau seseorang mengulang-ulang umrohnya, maka akan apa? Membuat semakin padat keadaan. Satu. Yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam di saat hajjatul wada itu tidak melakukannya, padahal beliau adalah orang yang paling haris, manusia yang paling semangat terhadap kebaikan. Kalau seandainya ini ada keutamaannya atau sesuatu yang dianjurkan, niscaya beliau adalah yang paling terdepan. Demikian pula para sahabatnya. Beliau hanya mengizinkan Aisyah saja. Ya, mengizinkan Aisyah yang saat itu terhalangi dari umrohnya karena mengalami haid. Sehingga beliau izinkan ketika dia suci untuk umroh, karena memang belum umroh. Dengan cara apa? Keluar dulu ke tanah halal, dari situ dia berihram, kemudian melakukan umroh dari situ. Nah, ini izin saja untuk Aisyah radhiyallahu anha karena kebutuhan. Paham ya?

Apa hukum seseorang yang membatalkan haji yang telah mendaftarkan dirinya disebabkan Arab Saudi dibom oleh Iran? Kapan ya? Arab Saudi dibom oleh Iran. Terus menerus sampai sekarang. Ada. Anda sih gak pernah dengar. Ya, dalam keadaan dia mampu, akan tapi takut dengan bom. Ya, miskin ini. Ya. Gak tahu keadaan, hanya dengar dari berita-berita mungkin. Yang mungkin aja dia beritanya juga berita yang pro Iran ini. Nah. Yang ada Saudi bi'nillahi taala dengan segala taufik dari Allah Subhanahu wa taala mampu menangkis itu semua. Tidak satu rudal pun yang datang ditangkis oleh Saudi. Alhamdulillah Allah berikan kekuatan pada Saudi untuk memiliki itu semua. Sehingga enggak ada satu pun yang mendekat, kok dihalau itu semua. Dihalau itu semua oleh pemerintah Saudi. Nah, satu. Yang kedua, pemerintah Saudi sejak awal sebelum musim haji dimulai sudah mengumumkan bahwasanya haji tahun ini aman. Perang tidak pengaruh terhadap keamanan haji. Dan ini kemampuan yang Allah beri, yang Allah berikan kepada Mamlakah Arabiyah Saudi, yaitu mampu mengamankan haji sejak dari negeri masing-masing. Diamankan haji itu. Sehingga mereka Saudi dengan kemampuannya melakukan diplomasi, ya, dan juga negara-negara lain bekerja sama, itu aman jamaah haji mulai dari negerinya sampai ke Saudi sampai pulang lagi. Nah, sehingga sejak sebelum dimulai musim haji sudah diumumkan bahwasanya haji bi'idznillahi ta'ala aman tahun ini dan perang tidak pengaruh. Dan kemudian Saudi setiap tahun itu memang menyiapkan angkatan khusus untuk mengamankan ini. Ada perang maupun gak ada perang, angkatan perang Saudi siap ini, darat maupun udaranya, menyiapkan ini dan disiapkan itu semua. Ditunjukkan bagaimana mereka apa namanya melakukan apel kesiapannya, ya, kemudian dipersiapkan itu senjata-senjatanya, rudal-rudal patriotnya, ya, yang mendeteksi rudal itu semua. Ditunjukkan itu bahwasanya ini mampu mendeteksi rudal sehingga langsung siap mengatasi itu semua. Nah, dan ini kita mohon, senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan, untuk terus Allah berikan kekuatan kepada para pemimpin, ya, para raja dan para pemimpin di Arab Saudi khususnya untuk memiliki kekuatan ini. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga itu semua. Ya, sebelum ini semua Allah yang pasti menjaga dan melindungi ini semua. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kasihan ini, ya. Ya, kalau dia membatalkan, ya dia enggak terkena apa-apa. Cuma dia sayangnya dia termakan oleh isu-isu. Artinya enggak terkenai kewajiban qadha. Yang terkenai itu kalau dia sudah masuk kemudian batal. Sudah masuk ke niat ihram, ya. Kemudian dia hentikan itu, enggak dia lanjutkan, putus di tengah. Nah, ini yang ada kewajiban mengganti, mengqadha. Nah. Tapi kalau seperti ini wallahu alam belum, hanya saja apa? Ya dia akhirnya kehilangan kuota juga. Nah, tahun itu dan enggak bisa berhaji tahun tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.

سووا صفوفكم، إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. اتموا الصف الأول فالأول. Sebelumnya kami ingatkan kepada segenap jemaah, khusus thullab tahfidz, untuk tidak terlalu banyak melakukan gerakan di luar gerakan-gerakan salat sehingga tidak mengganggu kekhusyuan para musholli yang lainnya.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tafadhalu bagi seluruh tulab tafid untuk segera membuat halaqah dan memuraja'a falannya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi hari-hari ujian, yakni tepatnya tinggal beberapa hari lagi kita akan menghadapi ujian. Sekali lagi tafadhalu bagi seluruh tulab tafid untuk membentuk halaqah yang masing-masing. Langsung segera

Sekali lagi pada seluruh tulat afid untuk segera membentuk halakonya masing-masing, segera memroja'ah tanpa ngobrol, tanpa ganggu temannya.

0: Nữa. Ừ. Đây, bạn cần gì? Salam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Alhamdulillah kita di malam hari ini kembali dapat melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembahasan kitab Sahih al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yakni al-jami' al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, karya al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yakni Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 256 Hijriyah. Amirul Mukminin fil hadis, jabarun fil hifz, yang kitab beliau ini adalah kitab tersahih setelah kitabullah. Ayol ikhwah rahimani warahmukumullah, kita di malam hari ini yang bertepatan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari Sabtu, yaitu bertepatan pula dengan 6 Juni 2026. Kita pada pertemuan ke-53. Pada pertemuan ke-53 ini kita berada pada bab ke-17 dari Kitabul Iman, yaitu bab fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Apabila mereka bertaubat dan menegakkan salat dan membayar zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Hadis ini atau bab ini termasuk salah satu dari bab dalam Kitabul Iman. Yakni babun, ya bisa dengan tanwin babun. Yakni takdirnya hadza babun fi tafsir qaulihi ta'ala fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Ini adalah bab tentang tafsir firman Allah Ta'ala ayat ini. Boleh juga dengan babu, yakni mudaf, mudafun ilaih, tanpa mentanwin, karena sebagai mudaf. Yakni takdirnya bab, takdirnya adalah babu tafsiri qawlihi ta'ala, dan seterusnya. Ayat ini atau hadis yang akan diriwayatkan pada bab ini, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah, ila akhiril hadis. Ya, maksudnya adalah bahwa hadis ini sebagai tafsir dari ayat itu, dari ayat tersebut. Ya, hadis ini merupakan tafsir dari ayat pada bab ini. Kata al-Hafidz Ibn Hajar, wa innama ju'ilal hadithu tafsiran lil ayah li'anna al-murada bit-tawbah fil ayah ar-ruju' anil kufri ila tauhid. Nah, Hanyalah hadis ini dijadikan sebagai tafsir bagi ayat tersebut, yaitu ayat yang di judul bab ini, karena yang dimaksud, karena maksud dari taubah, fa intabu, kalau mereka bertaubat, ya, maksud taubat pada ayat ini adalah ar-rujuk kembali dari kekufuran kepada tauhid, ya, yaitu ketika dia menyatakan yashhadu an la ilaha illallah, itu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Berarti apa? Dia kembali dari kekufuran kepada tauhid. Inilah yang rujuk yang dimaksud, inilah taubat. Fa in tabu yakni bertaubat dari kekufurannya kepada tauhid. Sehingga fa in tabu di sini ditafsirkan dengan hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Demikian. Ini satu keterkaitan antara bab ini dengan hadis. Yani hadis sebagai tafsir dari ayat. Dan juga dari sisi keterkaitannya adalah bahwa at-takhliyah fa khallu sabilahum, biarkanlah jalan mereka. At-takhliyah pada ayat ini adalah al-ismah yang dimaksud dalam hadis. Nah, sehingga fakhallu sabilahum, maka apa? Fa'idha fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil Islam. Ya. Bahwa mereka terjaga dariku darah dan hartanya kecuali dengan hak Islam. Sehingga fakhallu sabilahum, biarkan jalan mereka, artinya apa? Terjaga, terlindungi darah dan hartanya. Nah, sehingga di sini keterkaitannya. Dan hadis yang akan diriwayatkan yaitu umartu an uqatilan nas, bahwa Nabi mengatakan aku diperintah untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan menegakkan salat dan membayar zakat. Ya. Kalau mereka melakukannya, maka terjaga dariku darah dan hartanya kecuali dengan hak Islam. Dan hisabnya adalah di sisi Allah Ta'ala. Keterkaitan hadis ini dengan bab-bab iman dari sisi bahwa ini terdapat bantahan terhadap kaum Murji'ah. Ya. Bantahan terhadap kaum Murji'ah. Dari sisi mana? Bahwa kaum Murji'ah menyatakan iman gak butuh amal. Ternyata di hadis ini bahwa Nabi diperintah untuk memerangi manusia sampai bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa dan sampai sholat dan menegakkan sholat dan membayar zakat. Ini inilah iman. Ini perintah memerangi orang-orang kafir itu sampai mereka syahadat, sholat, zakat. Inilah iman. Sampai mereka beriman. Nah, inilah iman. Sehingga sampai mereka bertaubat, apa tafsirnya taubat? Taubat rujuk dari kesyirikan kepada tauhid. Nah, rujuk dari kekufuran kepada iman. Ya, sampai mereka yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'taz zakah, dan inilah iman, inilah tauhid. Ya, tidak hanya syahadah saja tapi juga harus ada amal. Nah, inilah iman dan itulah tauhid. Barakallahu fikum. Tayib, inilah makna bab ini, yaitu bahwa ayat ini ditafsirkan oleh hadis, atau hadis merupakan tafsir dari ayat ini, dan keterkaitan hadis ini dengan permasalahan iman. Kemudian kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Musnadi قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'alallah. Kata Al-Bukhari rahimahullah, telah haddatsana Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi. Dia mengatakan bahwa haddatsana Abu Rauh, yaitu Abu Rauh yang bernama Al-Harami bin Umarah. Dia mengatakan haddatsana Syu'bah dari Waqid bin Muhammad. Dia mengatakan aku mendengar Abi menyampaikan hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah, dan menegakkan salat, dan sampai mereka menegakkan salat, membayar zakat. Apabila mereka melakukan hal itu, maka mereka terjaga dariku. Yakni terjaga darah dan hartanya

bayar zakat. Apabila mereka melakukan hal itu, maka mereka terjaga dariku. Yakni terjaga darah dan hartanya dariku, kecuali dengan haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisab mereka ada di sisi Allah. Guru Al-Imam Al-Bukhari di sini adalah Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi. Ya, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far bin Al-Yaman Al-Ju'fi, Abu Ja'far Al-Bukhari Al-Musnadi. Demikian beliau dikenal dengan Al-Musnadi. Ya. Al-Musnadi, kata Al-Hafidz Ibn Hajar, bifathin nun kama madha, yaitu dengan menfathahkan huruf nun sebagaimana yang telah lalu. Naam. Al-Bukhari mengatakan, Al-Hafidz Ibn Hajar mengatakan tentang beliau, thiqatun hafidz jama'al musnad, seorang perawi yang thiqatun hafid, dan beliau mengumpulkan al-musnad. Dan demikian pula beliau dikenal dengan laqab ini, al-musnadi. Ya, thiqatun hafid minal ashirah, dari tabaqah ke-10. Qala haddathana Abu Rauh al-Harami bin Umarah. Ya. Demikian beliau adalah bernama Al-Harami bin Umarah. Ya. Ini dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Asili, kalau di sini dengan Al-Harami. Ya, dalam riwayat Asili, Harami. Ini nama, namun dengan lafad nasab, seakan-akan nasab. Nah. Dan terkadang ada alif lam, terkadang tidak. Mirip seperti nama Makki bin Ibrahim. Ya, Makki bin Ibrahim. Namanya Makki. Kadang disebut Al-Makki. Begitu. Sama di sini Al-Harami. Kadang Harami. Ya, nama. Tapi dalam seakan-akan apa sighahnya sighah nasab. Ya, Makki. Sepintas lalu yang enggak yang mungkin ada yang mungkin aja mungkin saja ada yang mengira Makki itu yang dinisbah kepada Makkah, padahal tidak, itu nama. Tapi memang demikianlah dalam bentuk bentuk lafad nasab. Maka di sini juga demikian, Al-Harami nama, tapi dalam bentuk lafad nasab. Itu nama. Ya. Abu Rauh, kunyahnya ada Abu Rauh. Ya, Abu Rauh, demikian. Beliau adalah Harami bin Umar bin Abi Hafs. Dan Abu Hafs, kakeknya bernama Nabit. Nabit, barakallahu fikum. Nah, di sini ada sedikit kekeliruan pada salah seorang pensyarah hadis ini, yaitu Al-Kirmani, menyatakan bahwa Harami ini nasabnya, apa nisbahnya. Namun, namanya adalah Thabit, begitu. Ini ditanbih oleh Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Fathul Bari di sini, itu kesalahan. Ya. Dalam beberapa dari dua beberapa sisi. Yang pertama, nama Nabit, ya, beliau nyebutnya Sabit. Itu keliru. Beliau tegaskan yang benar wasahi anna awwaluhu nun, bukan tha. Nabit itu pun nama kakeknya sebenarnya. Ya, sehingga kesalahan kedua, nama kakek dijadikan sebagai nama beliau sendiri. Padahal itu nama kakeknya. Ya. Taib. Fa al-Harami atau Harami bin Umar bin Abi Hafs atau afan bin Abi Hafsah, yang itu Nabit, ya, Abu Rauh al-Ataki al-Basri. Nah. Beliau saduq yahim min at-tabaqah at-tasi'ah. Wafat pada tahun 201 Hijriah.

Naam. Qala haddatsana Syu'bah an Waqid bin Muhammad. Syu'bah adalah Syu'bah bin Hajjad bin Ward Al-Ataki Al-Azdi. Syu'bah bin Hajjaj bin Ward Al-Ataki Al-Azdi Abu Bistam Al-Wasiti Al-Basri. Naam. Beliau adalah seorang yang thiqatun hafid mutqin. Thiqatun hafid mutqin. Kana Tsauri yaqul huwa amirul mu'minin fil hadis. Ya. Tingkatan atau gelar amirul mu'minin fil hadis adalah tingkatan tertinggi dalam disiplin ilmu hadis. Ya. Dan ini hanya beberapa orang saja, amirul mu'minin fil hadis. Termasuk Sufyan Ats-Tsauri sendiri, beliau ada Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis mengakui ya Sufyan Ats-Tsauri yang mana beliau bergelar Amirul Mukminin fil Hadis mengakui bahwa Syu'bah juga Amirul Mukminin fil Hadis. Karenanya Sufyan Ats-Tsauri beliaulah yang menyematkan gelar ini kepada Syu'bah. Huwa Amirul Mukminin fil Hadis. Nah, lalu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa huwa awwal man fattasha bil Iraq anir rijal wa dhabba anis sunnah. Beliaulah orang pertama di Irak yang menyeleksi dan mengkritisi serta memeriksa para perawi di negeri Irak. Ya, sebelumnya kurang adanya penelitian dan seleksi serta kritik terhadap para perawi. Nah, beliaulah yang pertama kali dan wadabba anis sunnah, dan beliau orang pertama yang membela sunnah dari rongrongan orang-orang yang ingin mencemarkannya atau ingin menyimpangkannya atau ingin mengingkarinya, ya, menolaknya dan membantahnya dengan akal dan ra'yu serta filsafat-filsafat, ya, ditolak as-sunnah karena filsafat, karena ilmul kalam, karena ra'yu, ya. Maka beliau yang membela sunnah di negeri Irak. Wa kana abidan, demikian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau adalah seorang yang ahli ibadah. Ya, beliau bergelut dengan ilmu hadis, riwayat, rijal, menjelaskan mana yang sahih, mana yang dhaif, fulan kada. Ya. Beliau seorang ahli ibadah dan beliau tidak menyatakan bahwa menjelaskan kondisi para perawi dalam rangka membela as-sunnah. Ya, sehingga terseleksi mana yang sahih, mana yang dhaif. Dan itu bukan ghibah. Tapi dalam sebagai bentuk nasihat kepada umat ini. Sehingga umat tahu bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Naam. Qala An-Waqid bin Muhammad bin Zaid al-Umari. An-Waqid bin Muhammad, yakni An-Waqid. Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Sehingga beliau adalah cucu atau putra dari cucu sahabat Abdullah bin Umar. Nah. Beliau seorang yang thiqah dari tabaqah ke-6, wafat pada tahun 145 Hijriah. Adapun tadi Imam Syu'bah bin Hajjad berasal dari tabaqah ke-7. Ya. Wafat pada tahun 160 Hijriah. Waqid tabaqah ke-6. Dia wafat pada tahun 145 Hijriah. Qala sami'tu abi yuhaddis an Ibnu Umar. Ya. Sehingga Waqid bin Muhammad meriwayatkan dari abinya, sami'tu abi, yakni Muhammad bin Zaid, Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Ya. Yani Waqid sami'tu abi, berarti beliau meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Muhammad. Ya. Yaitu Muhammad. Ini diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini termasuk riwayatul abna anil aba. Riwayatnya anak dari ayahnya. Ini banyak.
Namun riwayat seseorang an abihi an jaddih ini akal sedikit. Riwayat si anak dari ayahnya, dari kakeknya ini sedikit. Ya. Nah, sementara Waqid di sini meriwayatkan dari ayahnya, dari kakek ayahnya. Ya, karena perhatikan nasabnya gimana? Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Ya, sementara rangkaian sanad ini Waqid bin Muhammad dari abi. Ya, siapa ayahnya? Muhammad. Waqid dari ayahnya Muhammad. Ya. Beliau Muhammad mengatakan yuhaddisu an Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Abdullah bin Umar, yang itu adalah ayah kakek beliau, kakeknya Waqid. Waqid. Ya. Kakeknya siapa? Zaid. Ya. Kakeknya Waqid adalah Zaid. Ayahnya Zaid siapa? Abdullah bin Umar. Waqid meriwayatkan dari ayahnya Muhammad. Nah, Muhammad meriwayatkan dari ayah kakeknya Zaid. Yang itu adalah kakek dari Muhammad. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini lebih sedikit lagi yang seperti ini kata Al-Hafiz Ibnu Hajar. Taib fa'ala kulli hal, hadis ini dari sahabat, dari jalur sahabat Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, hadis ini terdapat pula dalam riwayat sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya. Dan tentang hadis ini sahabat Abdullah atau sahabat Khalifah Amirul Khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq berdalil dengan hadis ini untuk memerangi para atau orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, tidak mau membayar zakat. Maka sempat beberapa sahabat tidak sependapat dengan beliau. Ya, tidak sependapat dengan beliau. Dengan khalifah, termasuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sempat ragu. Kenapa? Karena hadis yang sampai kepada beliau atau kepada sebagian sahabat itu, termasuk kepada Umar, adalah sahnya sampai pada hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi, bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Sampai di sini saja. Ya. Barakallahu fikum. Tidak ada wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Sehingga mereka ragu, kemana kita memerangi orang yang berzakat, yang enggak mau zakat, sementara mereka sudah bersaksi la ilaha illallah. Ya. Maka saat itu pun Abu Bakar As-Siddiq menjawab keraguan-keraguan ini dengan beliau mengatakan, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah li'annahuma li'annaha qarinatuha fi kitabillah. Ya. Niscaya aku akan perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Karena zakat itu temannya, qarin yang selalu mengiringi salat di kitabullah. Ya. Dan dia mengatakan bahwa zakat min haqqil Islam. Ya, zakat haqqul Islam.
Naam. Karena di hadis ini ada apa? Illa bihaqqil Islam. Nah, zakat ini adalah haknya Islam. Demikian. Barakallahu fikum. Nah, ini menunjukkan quwwatul fahm wal istimbat. Ya, ikhwan. Quwwatul fahm wa diqqatul istimbat dari para sahabat. Ya. Sebagian mereka tidak atau bisa saja terjadi bahwa sunnah itu tidak apa namanya? Tidak sampai kepada sahabat kibar atau tidak diketahui oleh sahabat kibar sekalipun. Ada beberapa sunnah. Itu bisa terjadi termasuk dalam kasus ini. Peristiwa ini. Dan diketahui oleh sahabat yang lainnya. Nah, namun demikian para sahabat yang kibar itu Allah berikan quwwatul faham wa diqqatul istimbat. Ya, termasuk di sini sahabat Abu Bakar Siddiq ya, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat berdasarkan hadis yang beliau dengar, yaitu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Naam, fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Ya. Maka beliau beristinbat dari sini bahwa orang-orang yang tidak membayar zakat itu juga bisa diperangi. Kenapa? Karena Nabi menyatakan kecuali dengan hakul Islam. Mereka terjaga, yang sudah bersyahadat itu terjaga ya, harta dan jiwanya kecuali dengan haknya Islam. Ya, haknya Islam. Nah, sementara zakat adalah hakul mal, kata Abu Bakar Siddiq. Dan beliau akan terus memerangi orang-orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Kenapa? Karena nggak boleh dipisahkan sholat dengan zakat. Karena sholat, zakat selalu mengiringi sholat dalam Al-Quran. Sehingga dua-duanya sama. Ya. Kalau zakat meninggalkan sholat itu diperangi. Demikian pula yang tidak membayar zakat. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Sehingga beliau kesimpulan ini ya dari keterangan di atas yaitu berdasarkan ayat 6 dan juga berdasarkan lafaz hadis illa bihaqqil Islam. Nah, sementara dalam riwayat Ibnu Umar yaitu ini dengan tegas ada nas wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Ya, mereka diperangi sampai syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah dan sampai menegakkan sholat dan membayar zakat. Ya, dan membayar zakat. Barakallahu fikum. Maka hadis ini merupakan nas. Ya, yang mendukung ijtihad Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi para orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya. Yaitu karena Nabi alaihissalatu wassalam menjadikannya sebagai sebab dihentikannya, tidak lagi diperangi adalah sampai mereka menegakkan sholat dan membayar zakat. Nah, maka dari sini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa fil qissah dalil ala anna sunnah qad takhfa ala ba'di akabiri sahabah wa yattali alaiha ahaduhum. Pada kisah ini sebagai terdapat dalil bahwa sunnah itu terkadang enggak diketahui oleh sebagian sahabat senior dan diketahui oleh beberapa orang saja. Nah, beberapa orang saja. Karena itu bisa saja kata beliau bali hada la yultafat ila al ara walau qawiyat ma wujudi sunnah tukhalifuha. Karena itu ya tidak dilihat pendapat ya walaupun pendapat itu kuat apabila terdapat sunnah yang menentangnya. Yani kalau pendapat itu menyelisih sunnah. Jelas-jelas menjadi sunnah, maka sahabat akan berpegang dengan sunnah. Dan hanya saja dalam kisah ini, ya, ijtihad Abu Bakar Siddiq
mencocoki as-sunnah. Mencocoki as-sunnah. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya, sehingga dihentikannya diperangi itu apabila sudah ada apa yang disebutkan di sini, yaitu ada syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Mungkin ada orang yang mengatakan, kalau begitu karena memerangi manusia itu berakhir selesai apabila ada syahadat, salat dan zakat. Ya. Berarti konsekuensinya orang yang sudah syahadat menegakkan salat dan membayar zakat, maka terjaga darah ya dan hartanya walaupun dia menentang hukum-hukum Islam yang lainnya. Yang penting sudah sholat, sudah syahadat, sholat dan zakat. Berarti walaupun menentang hukum yang lainnya, ya, dia tetap terjaga. Nah, mungkin akan memahami demikian. Maka kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wal jawab anna syahadata birisalah tatadamman at-tasdik bima ja'abihi. Ya. Bahwa syahadat terhadap risalah bahwa anna Muhammad Rasulullah itu mengandung pembenaran atau sikap membenarkan semua agama, semua ajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua hukum yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Karena kalau dia menolak, menentang atau ingkar, maka dia berarti tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi. Menolak agama yang dibawa oleh Nabi. Nah ini tentu akan membatalkan syahadat dia terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah seorang nabi dan rasul. Dan ini dipertegas dengan adanya apa? Illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hakul Islam. Artinya seseorang tetap bisa diperangi kembali kalau dia melanggar hakul Islam. Sebagaimana ini yang ditegaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika orang-orang itu tidak lagi mau membayar zakat. Mereka telah menolak atau melanggar hakul Islam. Taib, barakallahu fikum. Wa hisabuhum ala Allah, dan hisab mereka ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa seorang yang telah berislam dan menyatakan syahadat la ilaha illallah dan menegakkan salat membayar zakat, maka dia diterima dan disikapi sebagai muslim. Ya. Berdasarkan zahir ini. Ya, berdasarkan zahir ini. Nah. Adapun apabila mereka ternyata menyembunyikan kekufuran di dalam kalbunya, maka selama belum tidak diketahui bukti yang pasti, maka dia kita perlakukan sebagai muslim. Ya. Karena itu, ya ini sampai kapan kita menyatakannya tidak lagi muslim apabila tampak nyata perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang membatalkan keislamannya. Ya, membatalkan keislamannya. Barakallahu fikum. Karenanya orang-orang munafikin itu pasti tampak dan Allah tampakkan. Ya. Kekufuran-kekufuran mereka. Apa yang ada di dalam hati mereka sehingga tampak. Karena itu banyak ayat-ayat yang membongkar ya, hakikat dan kenyataan orang-orang munafikin. Atau
ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat orang munafikin. Sehingga para sahabat tahu bahwa ini orang-orang munafikin. Sehingga mereka sebenarnya orang yang kafir. Begitu. Sehingga orang-orang yang sudah tampak nyata bahwa mereka orang-orang yang menyembunyikan kekafiran itu, yang itu terbukti dari ucapan dan perbuatannya, maka para sahabat melakukannya sebagai orang-orang kafir. Demikian. Tapi selama tidak tampak, maka diterima. Jadi diberlakukan sebagai muslim. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagaimana kita sebutkan di atas, adalah keterkaitan antara hadis ini dengan iman atau pembahasan iman. Yani bahwa hadis ini menunjukkan iman itu bukan hanya keyakinan saja, bukan hanya syahadat Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah saja, tapi juga ada amal. Ya, karena itu di sini Allah berikan untuk fakhallu sabilahum ketika kapan? Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah. Kalau mereka bertobat dari kekufuran kepada tauhid. Ya. Dan menegakkan salat dan membayar zakat, maka biarkan mereka. Demikian pula di hadis ini. Ya, mereka menjadi terlindungi, terjaga darah dan jiwanya serta hartanya kalau mereka bersyahadat, menegakkan sholat dan membayar zakat. Nah, ini semua menunjukkan bahwa apa? Iman itu juga meliputi amal. Juga meliputi apa? Amal. Nah, sehingga ini mungkin yang kita bisa sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.